hodima ditaba tseo ke o bulela mahala empa haeba o sena maikutlo ge suthela ba ne ba lefapha la ditaba jwalo ka ke bona gore nako ya lefapha la ditaba e se ya tametse mme ka morateng ge boetse gape ge o tlhopetse ditaba tseo re tlang go tswela pele ka tsona ditaba tsena tseneng di e tsala mona motsemogolo Maseru ke lekile fela ka bogutshwanyane gore ke tle go tlhalosetse tsona ka Sesotho go bao ba ileng ba etsa dipuo empa ditaba tseno ge o tla nne o di fumane jwalo ka re bontshitse gore ke mmoka wa matsatsi a mahlano ka ofela o tlang go fitla mane letsatsing lane la labohlano mme hetebelo ke gore re tla ke re nne ge meme le ba ikarabelang holo ba tlotla ba otlola ditaba tsena ka botlalo gore o tlo dutlwisisa go bana holo ditaba tse ileng tsa tshotlhwa mono di tshotlhiwe ka ditaba ka papuo ya senyesemane la o le jalo mamedi ga ke le mothating ona ke suthele bane ba lefapha la ditaba ka morateng fela sesuthi re tlotla go fa ditaba tse dingwe tseo ge o tlhopetseng tsona ka mora ditaba tseo tse qalang letsatsing.

Katlo ya lefu e teng Lesotho, empa ke tla ke hlakisa hore e batla e sa tshwane le ya dinaha tse ding tse kareng bo Botswana, hobane o ka fumana hore ke bo 25 years.

teng ka ka ditaba tsena tsa bona hore na re ka fumana jwang kapa re ka etsa jwang. Ha ke feta mono ke na le difate mona mo dipolase tsa diapole le dipefe, mme ke hlokometse hore dipefe ke tsona diapole di sebetsa hantle. Jwale ke ne ke lakatsa hore ke se ke be le